0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Dari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

97.1 Pro 1 RRI Wamena. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Tentunya kami masih menemani Anda pagi hari ini dari Pro 1 RRI Wamena yang masih mengudara dari Jalan Matiani nomor 64 Wamena Papua. Kami juga menyapa Anda yang mendengarkan siaran kami lewat aplikasi RRI Digital. Ya, pagi hari ini pendengar, kami akan informasikan beberapa informasi yang akan kami hadirkan pagi hari ini. Informasi yang pertama pendengar,

Ya, pendengar dan informasi, masih ada informasi ya yang akan kami hadirkan pagi hari ini mengenai tentang sweeping liter mafia bensin di Wamena. Nah, pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mulai melakukan sweeping terhadap liter rakitan yang diduga digunakan untuk mengurangi takaran saat penjualan BBM eceran. Langkah ini merupakan respon atas banyaknya keluhan masyarakat terkait praktik penjualan bensin yang tidak sesuai takaran dan dinilai merugikan konsumen. Nah, pemilik kios maupun pedagang BBM dihimbau tidak lagi menggunakan alat ukur yang tidak sesuai standar. Masyarakat yang menemukan dugaan kecurangan juga diminta segera melaporkan kepada dinas terkait dengan menyertakan bukti agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, mendengar, semoga pengawasan ini dilakukan secara konsisten agar memberikan efek jerah dan menciptakan perdagangan BBM yang lebih jujur, adil, dan berpihak kepada masyarakat. Nah, bagaimana pendapat Anda? Apakah praktik seperti ini masih sering Anda temui di Wamena?

Ya, dan kami juga informasikan untuk Anda, jangan lupa ya untuk terus mendengarkan RRI untuk mengupdate informasi terbaru mengenai tentang Piala Dunia 2026.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Stand in love, don't fall in love.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yitilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat.

0: La verdad no.
1: Si jujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan Paraguay.

nasional Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Menyusul

0: Dari kabar Liga Inggris, Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
1: Sementara itu, pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi mereka.

0: Maresca.
1: Just a great challenge for...
2: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
3: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris, serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari arena tenis, petenis peringkat satu dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Oh.

0: dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putri, Arina Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2020.

0: dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
1: Yes, really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarain.
1: Membawa piala yang kami telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Selamatkan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Reidol Toiran.
3: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
2: Nikita Hui, Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Polda.
1: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
2: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars de Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Dulu mama bilang hutan kita hijau, tapi sekarang Dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah.
5: Bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
6: Kenapa kamu, Dek?
7: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
6: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
7: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
6: Coba bayangkan jika tidak ada air.
8: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku. Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, Masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh. Terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf dikarenakan beberapa menit lalu siaran kami tidak sempat mengudara karena adanya pemadaman listrik dari pihak PLN ya. Dan menggunakan tenaga genset Pro 1 kanal informasi dan inspirasi kembali mengudara untuk Anda. Dan kami akan hadirkan tembang-tembang dangdut sebelum nanti di pukul 15 pendengar, jangan sampai lewatkan Warta Berita Gema Papua. Warta Berita Lintas Papua Pegunungan akan hadir menyapa Anda. Anda juga bisa menonton melalui kanal YouTube maupun Facebook dari RRI Wamena.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil impul.

saudara pendengar manapun Anda berada, kita ikuti kali ini lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini pendengar tanggal 30 Juni 2026. Kita ikuti bersama.

0: Sore pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. John Tambo tegaskan tak hadir apel, TPP ASN bakal dipotong. Pekerja toko bangunan gelapkan uang penjualan lebih dari 800 juta rupiah untuk judi online. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Selengkapnya. Saudara, Gubernur Papua Pegunungan John Tambo menegaskan tak hadir apel tanpa alasan, TPP ASN Papua Pegunungan bakal dipotong hingga 20%. Laporan Afrianti Marbun.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kini wajib mengacu pada tingkat disiplin kehadiran aparatur sipil negara. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tambo belum lama ini. Gubernur John Tambo mengatakan TPP merupakan bentuk penghargaan atas kinerja dan komitmen ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, pembayaran TPP harus didasarkan pada rekam kehadiran setiap pegawai. Ia juga mengungkapkan dalam kebijakan tersebut, ASN yang tidak mengikuti apel tanpa alasan yang jelas akan dikenai pemotongan TPP sebesar 20%, sehingga menurut Gubernur, langkah ini bertujuan menciptakan rasa keadilan bagi pegawai yang disiplin menjalankan tugas. John Tambo juga menginstruksikan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD untuk memperketat pengawasan absensi, baik saat apel pagi maupun selama aktivitas kerja harian. Ia menegaskan, kebijakan ini bukan semata-mata memberikan sanksi, tetapi membangun budaya kerja yang profesional, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Selain TPP, lanjut Gubernur, kebijakan berbasis kehadiran juga akan diterapkan pada pembayaran insentif dan tambahan penghasilan lainnya bagi pejabat maupun pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Sebagai daerah otonomi baru, Gubernur menilai Papua Pegunungan membutuhkan pondasi birokrasi yang kuat dengan ASN yang memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan optimis kebijakan pemotongan TPP bagi ASN yang tidak disiplin akan mendorong terbentuknya budaya kerja birokrasi yang lebih berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara, guna meningkatkan kreativitas dan kemampuan menciptakan lapangan kerja, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Papua Pegunungan kirim 4 pemuda untuk studi banding di Yogyakarta. Laporan Roni Hisage.
2: Di Yogyakarta untuk studi banding kurang lebih sekitar 1 minggu.
3: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Papua Pegunungan Timotius Matuan SPD MPD mengatakan, keempat pemuda yang dikirim terdiri dari pengusaha kedai kopi, pengrajin anyaman, dan fotografer dari Provinsi Papua Pegunungan. Ia mengatakan, studi banding empat pemuda tersebut dibiayai dengan APBD Papua Pegunungan, dan setelah melakukan pembelajaran di Jogja, keempat pemuda tersebut sudah kembali ke Papua Pegunungan. Dengan demikian, Timotius Matuan berharap pemuda kreatif ini bisa menjadi teladan bagi generasi muda Papua Pegunungan untuk bisa menciptakan lapangan kerja sendiri melalui potensi dan kreativitas yang dimilikinya.
2: Empat pemuda di Yogyakarta untuk studi banding, kurang lebih sekitar 1 minggu studi banding di Yogyakarta dan mereka sudah pulang. Dan harapan pemerintah itu, pemerintah Provinsi Papua dalam ini Bapak Gubernur, mereka empat ini bisa memberi contoh kepada pemuda-pemuda yang lain agar mereka ini juga punya menciptakan lapangan kerja yang mereka ciptakan sendiri di Papua Pegunungan.
3: Sementara itu, salah seorang peserta studi banding dari Papua Pegunungan, Kelion Yikwa, mengatakan di Yogyakarta pihaknya dipertemukan dengan pemuda pelopor yang cukup kreatif dan mempelajari banyak hal tentang pengembangan potensi lokal. Dengan demikian, kata Kelion Yikwa, studi banding tersebut menginspirasi dirinya bersama tim di Papua Pegunungan. Selain membangun sistem yang baik, manajemen pengelolaan juga merupakan bagian terpenting yang dipelajari dalam studi banding tersebut.
4: kemampuan yang luar biasa, sehingga kami langsung studi bandingnya kami langsung diarahkan ke lokasi, sehingga ada beberapa aktivitas yang dilakukan di sana. Itu kami melihat sangat, kami melihat dengan kondisi yang ada di Papua Pegunungan, kami memiliki luas lahan yang cukup besar, cukup, tetapi kami belum bisa, pemuda kami di sini belum bisa memikirkan untuk bagaimana kita menggarap tanah yang ada di sini. Tapi dengan melihat teman-teman yang di Sleman dengan lokasi yang terbatas, tapi mereka berinovasi untuk menciptakan produk-produk yang langsung dikelola oleh masyarakat setempat.
3: Dengan demikian, owner Baliem Amburu Coffee Wesaput tersebut menuturkan pihaknya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemprov Papua Pegunungan, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora, yang terus mendorong pemuda kreatif di Papua Pegunungan untuk terus berkembang. Roni Hizage melaporkan.
0: Lewat momentum hari ulang tahun ke-1 Persekutuan Anak dan Remaja Kristen Provinsi Papua Pegunungan, Bupati J. Wijaya mengharapkan pembinaan di lingkungan gereja anak-anak dan remaja mampu bertumbuh dengan nilai moral, kasih, serta budi pekerti yang selaras dengan ajaran Kristen. Ilham Kadir dengan laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menegaskan pembinaan mental dan kerohanian merupakan benteng utama untuk melindungi anak-anak dan remaja dari berbagai pengaruh negatif di tengah perkembangan zaman. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Jayawijaya dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Lekius Sikwa pada peringatan hari ulang tahun pertama Persekutuan Anak dan Remaja Kristen Provinsi Papua Pegunungan yang berlangsung di Gereja Baptis Duta Injil Wamena. Dalam sambutannya, Bupati menilai bahwa Persekutuan Anak dan Remaja Kristen memiliki peran strategis sebagai wadah pembentukan karakter generasi muda. Melalui pembinaan di lingkungan gereja, anak-anak dan remaja diharapkan akan mampu bertumbuh dengan nilai-nilai moral, kasih, dan serta budi pekerti yang selaras dengan ajaran Kristen. Bupati juga turut mengajak generasi muda untuk terus mengembangkan potensi diri, menjaga kerukunan, menjauhi pergaulan negatif, serta menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, dan memiliki rasa takut akan Tuhan sebagai landasan dalam menjalani kehidupan.
6: Di tengah-tengah berbagai tantangan zaman saat ini, pembinaan mental dan kerohanian menjadi benteng utama agar anak-anak dan remaja kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti pergaulan bebas, narkoba, dan kenakalan remaja. Anak-anak dan remaja merupakan generasi penerus gereja dan bangsa, sehingga di usia pertumbuhan ini penting persekutuan PAR memegang peran penting sebagai wadah untuk menanamkan nilai-nilai moral, kasih, dan budi pekerti yang baik sesuai dengan ajaran Kristen. Oleh karena itu, kepada anak-anak dan remaja sekalian, mari jadikan momen ulang tahun ini sebagai titik tolak untuk semakin rajin belajar, taat kepada orang tua, dan membawa dampak positif serta menjadi terang bagi sekolah, lingkungan, tempat tinggal, dan masyarakat sekitarnya.
5: Lekius Sikwa yang membacakan sambutan Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk terus bergandeng tangan menjaga kerukunan dan kedamaian di Kabupaten Jayawijaya sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang generasi muda Papua Pegunungan. Peringatan hari ulang tahun yang pertama Persekutuan Anak dan Remaja Kristen Provinsi Papua Pegunungan juga dirangkai dengan kegiatan ibadah dan KKR yang dihadiri anak-anak sekolah minggu dari 13 denominasi gereja yang berada di Kota Wamena. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri Ketua 1 Persekutuan Gereja-Gereja Provinsi Papua Pegunungan, Pendeta Cindy Tabuni. Dari Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Waromi Murib SPKJ, mengajak masyarakat untuk senantiasa bersama-sama menjaga kebersihan Kota Wamena agar tetap menjadi kota yang dani, yakni damai, aman, nyaman, dan indah. Kepada RRI, Dawati mengungkapkan kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Idawati juga mengingatkan masyarakat agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, serta mematuhi jadwal pembuangan sampah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Kepatuhan terhadap aturan tersebut dinilai penting untuk menjaga kebersihan dan kelancaran pengelolaan sampah di wilayah perkotaan. Ia mengharapkan Semangat gotong royong dapat terus digalakkan sehingga Kota Wamena akan tetap menjadi kota yang sehat, nyaman dihuni, serta memberikan kesan positif bagi setiap masyarakat maupun pengunjung. Saudara, Polres Jayawijaya berhasil menangkap pekerja toko bangunan yang diduga gelapkan uang penjualan lebih dari 800 juta rupiah untuk judi online. Laporan Afrianti Marbon.
1: Polres Jayawijaya berhasil mengungkap kasus dugaan penggelapan dana penjualan di sebuah toko bangunan di kawasan Pike, Wamena dengan nilai kerugian mencapai lebih dari 800 juta rupiah. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasat Reskrim Ibtu Marcelino Harumambi SHMH kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya siang kemarin mengatakan, pelaku berinisial TR merupakan karyawan yang telah bekerja sejak Oktober 2024 hingga Desember 2025 lalu. Selama bekerja, tersangka dipercaya mengelola dan menyimpan hasil penjualan toko, namun diduga mengambil uang sedikit demi sedikit tanpa melaporkannya kepada pemilik usaha. Kasat Reskrim menjelaskan, awalnya hasil audit internal menemukan selisih sekitar 200 juta rupiah, namun setelah pemeriksaan lebih mendalam terhadap arus barang dan hasil penjualan, kerugian yang dialami pemilik toko berinisial S diketahui mencapai lebih dari 800 juta rupiah.
7: Itu kasus penggelapan, berawal dari pekerja yang dipercayakan untuk menjaga toko usaha perdagangan. Kemudian diberikan kepercayaan untuk menyimpan atau mengelola hasil penjualan, tetapi tidak dilaporkan ke pemilik toko. Kemudian digelapkan. Setelah digelapkan, uang-uang tersebut, kemudian pemilik tokonya mengetahui, setelah mengetahui dilakukan audit internal mereka, ternyata awalnya terhitung 200-an juta lebih. Tetapi setelah pemilik toko mendalami hasil audit internalnya mereka sendiri, didapati kurang lebih 800 juta yang digelapkan. Si pelaku ini bekerja sudah setahun lebih situ. Sejak Oktober 2024 sampai Desember 2025, kurang lebih sekitar 14 bulan. Dan pengakuan yang bersangkutan, kurang lebih hampir setahun dia mengambil sedikit demi sedikit hasil dari penjualan, sehingga didapatilah hasil audit seperti itu. Internalnya si pemilik toko dengan barang-barang yang masuk, terus barang-barang yang hasil terjual, terus hasil penjualannya ketika disinkronkan mendapat selisih lebih dari 800 juta.
1: Lanjut Kasat, setelah mengetahui adanya audit, tersangka melarikan diri ke Morowali. Tim penyidik Satreskrim Polres Jayawijaya kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku di wilayah tersebut. Tersangka telah dibawa kembali ke Wamena dan kini menjalani proses penyidikan. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku mengambil uang hasil penjualan secara bertahap mulai dari 2 juta hingga 10 juta rupiah per hari, di mana uang tersebut digunakan untuk bermain judi online.
7: Setelah hasil audit itu keluar, kemudian didapati yang pertama ya, berjumlah 200-an lebih, itu si pelaku melarikan diri ke Morowali, kemudian berdasarkan hasil penyelidikan dia ada di Morowali, kemudian kami melakukan penindakan dengan cara menangkap pelaku di Morowali. Jadi rekan-rekan penyidik baru 2 hari yang lalu kembali dari Morowali dengan membawa tersangka tersebut. Tersangka sendiri berinisial TR. Demikian bahwa tersangka setelah melakukan penggelapan kan dia cicil listrik sedikit nih tiap hari. Dia ambil dengan kisaran dari 2 juta, 3 juta, sampai yang terbesar mungkin sekitar 7-10 juta. Uang itu digunakan untuk judi online. Ya, saat ini sudah diamankan di Polres Jayawijaya sementara dengan proses penyidikan.
1: Lebih lanjut, Ibtu Marcelino Rumambi menegaskan, saat ini penyidik masih memeriksa sejumlah saksi guna melengkapi berkas perkara. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Polisi juga melakukan penahanan sebab tersangka dinilai tidak kooperatif dan sempat melarikan diri sehingga dikhawatirkan menghambat proses penyidikan. RRI Wamena, Afrianti Marbon melaporkan.
0: Saudara, Satgas Pamtas RI PNG Kewilayahan Yonif 511 di Biatara Yoda kembali menggelar kegiatan makan bersama gratis bagi masyarakat Kampung Tima dan sekitarnya Distrik Balingga, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan ke-19 yang rutin diselenggarakan oleh personil Pos Timah sebagai bagian dari program pembinaan teritorial di wilayah penugasan. Dalam pelaksanaannya, personil Satgas Yonif 511 di Biata Rayoda menyiapkan dan membagikan makanan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Suasana kebersamaan terlihat saat prajurit dan warga duduk bersama menikmati hidangan yang telah disiapkan. Komandan SSK 2 Pos Timah yang Satgas Yonif 511 di Biata Rayoda, Kapten Gatot Primadasa mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat di wilayah penugasan. Pihaknya hadir tidak hanya untuk menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga ingin berbagi dan menjadi bagian dari keluarga dalam masyarakat di Kampung Timah. Melalui kegiatan makan bersama ini, ia juga berharap hubungan yang sudah terjalin baik dapat semakin erat. Kepala Puskesmas Distrik Balingga, Yeko, mengapresiasi pelaksanaan program tersebut. Menurutnya kegiatan makan bersama gratis memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak. Apresiasi serupa juga disampaikan Pendeta Distrik Kuyawage, Kampung Ngoh Tumbupur, Eripup. Ia menilai kegiatan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat rasa kebersamaan. Pihak Pos Timah menyatakan program makan bersama gratis akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat di wilayah penugasan. Masyarakat Kampung Timah menyambut positif kegiatan tersebut dan berharap program serupa dapat terus berlanjut karena dinilai bermanfaat sekaligus mempererat hubungan antar TNI dan warga. Polres Jayawijaya dan juga tokoh masyarakat membahas penanganan kasus kecelakaan maut di Jalan Trans Kurulu, Wamena. Selengkapnya, laporan Afrianti Marbun.
1: Polres Jayawijaya bersama tokoh masyarakat menggelar pertemuan untuk membahas perkembangan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang warga berinisial BW di Jalan Trans Kurulu, Distrik Libarek, Kabupaten Jayawijaya siang kemarin. Pertemuan yang berlangsung di kantor unit Laka Satlantas Polres Jayawijaya dihadiri Wakapolres Jayawijaya AKP Albertus Mabel S.I.K., Kapolsek Kurulu AKP Yulianus Giai S.H., Kanit Laka Ibda Yance Sayuri, Kepala Distrik Kurulu, Perwakilan Jasara Harja, personil Polsek Kurulu, serta tokoh masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Wakapolres menjelaskan hasil pengecekan di kantor Samsat Kabupaten Jaya.

0: rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Polres Jayawijaya menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan penyelidikan hingga pelaku kecelakaan berhasil diungkap, sekaligus mengajak masyarakat menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Jayawijaya. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini 30 Juni 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara pendengar, manapun Anda berada, kami masih hadir ya dengan berbagai tembang hiburan untuk Anda di sore hari ini dari program 1RRI Wamena. Pendengar, kami informasikan untuk hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Tidak terasa sudah akhir bulan ya, di bulan Juni tahun 2026 ini. Kita berharap di pertengahan tahun ini kita semakin sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini pendengar, Kota Wamena diguyur hujan. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga daya tahan tubuh Anda supaya tidak terkena penyakit seperti yang biasa ya kita rasakan jika hujan, musim hujan begini pastinya sering sekali gerimis dan flu, batuk dan segala macamnya akan sering bertengger dalam diri kita, dan berharap kita tidak kena dalam kondisi tersebut karena itu akan mengganggu aktivitas kita. Dan jangan lupa untuk memakai baju hangat, jaket hangat ya, untuk menjalankan aktivitas Anda.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Saudara pendengar, walaupun Anda berada beberapa waktu lalu, siaran kami hilang dari pendengaran Anda karena adanya pemadaman listrik di jalur kami. Dan pendengar, program 1 RRI Wamena masih tetap hadir menemani ruang dengar Anda di sore hari ini.
1: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kami cukupkan sampai di sini teman-teman Islami untuk Anda mendengar, dan saat ini di pukul 18:50 waktu Indonesia Timur, kita akan menantikan dengan berbagai lagu-lagu hiburan untuk menemani ruang dengar Anda sambil menantikan Gema Papua di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti.

0: saudara pendengar manapun Anda berada, kita masih menantikan Gema Papua. Kali ini pendengar kita ikuti nantinya dari RRI Merauke.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada sambil mendengarkan lagu ya dari Nike Ardila dan Dedi Dores Berkas Sinar. Kami mohon perhatian Anda pendengar untuk mendengarkan sebuah pengumuman. Kali ini dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena ditujukan kepada seluruh tamatan dari SMA, SMK, SMTK dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan. Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru S1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BNPT dan Lambik. Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen, Konsentrasi Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen, Magister Pendidikan Agama Kristen. Penerimaan dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai 30 Juni 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda di Kampus TAS Diaspora Wamena di Jalan Sudirman Wamena Kota dari hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Timur. Pendaftaran bisa dilakukan lewat WA dengan menghubungi di 0821-9843-5079, 0822-4810-9311, dan di 0813-4436-1399. Pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendapat baju kemeja Alma Mater Stak Diaspora Wamena yang keren. Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Pendengar, di pukul 19:50 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Tanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda di sesi yang ketiga ini ya. Dan kami ucapkan selamat malam. Sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tahu rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lo. Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
2: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
1: Iya, tapi merusak segalanya.
3: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.

0: Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sharif Aziz menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Kemkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sharif menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
1: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
0: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sharif Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu menaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
3: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
5: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
6: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
5: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut, jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta ya.
8: 50 juta, 0 juta.
7: 0 itu 0. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
5: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
9: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
8: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
9: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
7: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
9: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Tidak terasa program...
11: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqrar akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
10: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke apa. Kepada isi nasional kita ya, untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas Presiden tentu. Kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000, karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
12: Pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
11: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
14: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP 5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP 5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci. Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Ripo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
15: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donauda, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
16: Untuk penyambutan ya, kloter Sapu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat, cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH yang berkati, lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus, kami tidak ada.
15: Baik, dan pendengar di sisi lain, Nabila juga mengatakan, PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari Gedung Musdalifah menuju base masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Madasari melaporkan.
17: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
18: Selama satu tahun terakhir, terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
19: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
17: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
20: Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
21: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
20: Pada laga ini, tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
22: Rasanya sangat-sangat bahagia, karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
21: Ya, itulah.
22: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
20: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul, tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Nama Warta Berita Sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia dan kembali di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagus. Biasanya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini, kopiku saja belum ada, bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar, dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
2: So you and you and all of you.
1: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Saya dengar kau mau ke Eropa kah? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tong pu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, weh. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pakoh ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Hai bro, mau masa depan yang suram?
1: Tidak bro.
0: Tidak.
1: Tidak.
0: Jangan sia-siakan masa depanmu dan hidup kamu. Katakan tidak pada narkoba.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina

Salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RC.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komorang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung ya. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
3: Ya, Mama.
2: Sini. Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Tak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Knop nana. Duh, knop nana.
2: Im, main game online terus, belajar dulu.
1: Duh, gara-gara nana no, suknop kita. Sama terjo itu.
2: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
1: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
2: Astaga, Im, salah.
1: Oh.
2: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
1: Tahu. Satu Jai, dua Alok, 3 Jota.
2: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
3: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, masih di 97,1 MHz dan informasi dan inspirasi pendengar. Lina Hisagi, pelajar dari Provinsi Papua Pegunungan yang juga atlet nasional Indonesia, kembali menorehkan prestasi di Milan pada ajang kejuaraan nasional 2006 di DKI Jakarta untuk kategori putri usia 18 tahun. Pendengar, Lina Hisagi berhasil meraih medali emas pada nomor field tolak peluru dengan jarak tolak 12,30 meter dan berat 4 kg. Pada kejurnas tersebut, selain medali emas, Papua Pegunungan juga sabit medali perak oleh atlet muda lainnya atas nama Yan Wetapo pada nomor lempar lembing kategori putra usia 18 tahun. Pendengar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Pegunungan Timotius Matua, SPDNPD, mengatakan pertandingan masih akan berlangsung hingga 7 Juni 2006, sehingga diharapkan perolehan medali bisa bertambah. Pendengar, Timo Matua mengatakan perolehan medali tersebut merupakan kebanggaan tersendiri bagi Provinsi Papua Pegunungan sebagai provinsi yang baru saja dimekarkan nama, mulai mencatatkan sejarah prestasi di bidang olahraga. Dengan demikian, ia berharap pemerintah pada 8 kabupaten Papua Pegunungan hendaknya segera menyiapkan bibit-bibit atlet muda, termasuk juga sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang lahirnya atlet muda dari daerah, karena tugas pembinaan atlet ada di diaspora kabupaten. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami.
1: SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah, yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga stasiun penukaran energi kendaraan listrik umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: ngapain sih sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
3: Harapan kami.
1: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
3: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
4: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
5: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
6: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
7: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
3: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Suara apa nih? Wah, motor kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Wamena mengudara dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Pegunungan melalui frekuensi 97,1 MHz. Menyelenggarakan acara untuk siaran hari ini Rabu 1 Juli 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk hari ini Rabu 1 Juli 2026 hadir kembali. Ya, pendengar welcome to Juli ya. Ya, di bulan baru ini pendengar mudah-mudahan kesehatan, kebaikan, serta rezeki selalu datang.

Fitri Anda. Izinkan saya di awal Juli ini menemani Anda di pagi hari ini ya, walaupun dingin dan sedikit diselimuti mungkin masih rasa ngantuk, tapi Anda sudah terbangun untuk melakukan aktivitas-aktivitas Anda. Diawali dengan doa, mudah-mudahan rahmat, rezeki serta kesehatan selalu datang menghampiri Anda ya. Ya, pendengar, nanti kami informasikan di pukul 6.15 waktu Indonesia Timur setelah warta berita atau setelah lintas berita pegunungan, kita akan hadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia ya, di babak 32 besar antara tim Lebrus Prancis akan menghadapi tim Swedia di babak 32 besar. Jangan kemana-mana, tetap pastikan Anda di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Namun sebelumnya kita akan hadirkan tembang-tembang rohani Hindu ya, ke ruang dengar Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1

0: Ause Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Jomo Ituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amo minum ke Indonesia.

0: Ya, pendengar masih di program Dharmatullah Pendengar, lantunan lagu-lagu Hindu masih terus kami hadirkan. Semoga saya menunjukkan iman dan kekuatan kepada Sang Widi ya. Ya, pendengar kami informasikan di pukul 6 nanti kita akan ikuti bersama penyampaian informasi yang berhasil diimpun oleh rekan kami di lapangan dalam penyampaian lintas berita Papua Pegunungan. Dan setelahnya kita akan ikuti siaran langsung sepak bola pertandingan babak 32 besar antara tim Nas Prancis menghadapi tim Swedia di fase 32 besar. Tetaplah bersama kami di Persatukan Oleh Informasi dan Inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.
1: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo RRI, mari peduli dengan sekitar Anda. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI, menghadirkan narasumber dalam memberikan solusi, menjawab aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, 97,1 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: sekarang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Pelayan itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 6 ya waktu Indonesia Timur, dan saatnya kita ikuti penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan. Kita ke fokus berita pendengar, Kepolisian Resor Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan menggelar upacara korps rapor kenaikan pangkat. Pemda Kabupaten Lanijaya gandeng kejari Jayawijaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan bersinergitas. Inilah lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Agustinus Pagiling. Saudara, Kepolisian Resor Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan menggelar upacara kenaikan pangkat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sebanyak 30 personil Polres Jayawijaya menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam upacara Korps Rapor periode 1 Juli 2026 yang digelar di lapangan Mapolres Jayawijaya pagi kemarin. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK selaku Inspektur Upacara dengan Komandan Upacara Ibda Denis George Woru. Kegiatan diikuti para pejabat utama, perwira, serta personel dari berbagai satuan di lingkungan Polres Jayawijaya. Dalam amanatnya, Kapolres Jayawijaya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh personel yang memperoleh kenaikan pangkat. Ia mengapresiasi dedikasi dan kinerja para anggota selama menjalankan tugas, serta berharap kenaikan pangkat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kapolres Bimantara juga menegaskan setiap kenaikan pangkat membawa tanggung jawab yang lebih besar. Ia mengajak seluruh personel untuk memberikan pelayanan dengan hati demi mewujudkan Polri yang semakin baik sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yakni Polri untuk masyarakat. Dalam korps rapot tersebut, satu personil naik pangkat dari AKP menjadi kompol, 4 personil dari Aibda menjadi Aibtu, 2 personil dari Bripka menjadi Aibda, 2 personil dari Brikpol menjadi Bripka, 4 personil dari Briptu menjadi Brikpol, serta 17 personil dari Bripda menjadi Briptu. Dengan demikian, total personil yang menerima kenaikan pangkat berjumlah 30 orang. Seluruh rangkaian upacara berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara, 30 personel Polres Jayawijaya naik pangkat. Wakapolres Jayawijaya menegaskan ke depan tanggung jawab semakin berat.
2: Sebanyak 30 personil Polres Jayawijaya menerima kenaikan pangkat dalam upacara Korps Rapot Kenaikan Pangkat periode 1 Juli 2026 yang digelar di lapangan Mapolres Jayawijaya, Papua Pegunungan kemarin. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK dan diikuti seluruh jajaran. Dari jumlah tersebut, satu personil yang naik pangkat adalah Wakapolres Jayawijaya AKBP Albertus Mabel SIK, sementara 29 lainnya merupakan perwira dan bintara. Wakapolres Jayawijaya AKBP Albertus Mabel kepada RRI usai kegiatan tersebut mengatakan kenaikan pangkat merupakan amanah dari institusi Polri yang patut disyukuri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurutnya, keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari doa dan dukungan keluarga, di mana ia juga menegaskan setiap personil yang menerima kenaikan pangkat harus siap memikul tanggung jawab yang lebih besar, serta meningkatkan dedikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. AKBP Albertus Mabel juga mengingatkan agar personil yang telah naik pangkat tidak bermalas-malasan, melainkan menunjukkan kinerja yang lebih baik, disiplin, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.
3: Hari ini, tanggal 30 Juni 2026, kenaikan korps rapot, jumlah personil yang naik, Pamen 1, Wakapolres Jayawijaya tambah anggota Kapolres Jaya yang naik pangkat 29, jadi totalnya 30. Yang dipimpin langsung dari Bapak Kapolres Jaya dan tadi sudah berlangsung upacara kenaikan pangkat. Nah ini kami patut harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena ini amanah yang diberikan kepada kami dari lembaga Kepolisian Negara Indonesia sudah berikan kami tanggung jawab yang berat. Jadi ini juga doa dari keluarga kita, anak istri kita, saudara kita, lembaga negara berikan kita untuk amanah kenaikan pangkat 1 Juli 2026. Jadi ini perlu harus kami yang naik pangkat tugas ke depan semakin berat. Saya harap yang naik pangkat kalau sudah dinaikkan pangkat jangan elelean lagi, tapi tanggung jawabnya harus laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, bukan semakin elelean. Ini bisa dari kurikulum, jadi per 1 Juli dan juga per 1 Januari. Jadi dalam satu tahun bisa 2 kali menaikkan pangkat.
2: Sementara itu, lanjut Wakapolres, Polres Jayawijaya juga telah mempersiapkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan digelar pada Rabu 1 Juli 2026. Persiapan meliputi geladi upacara serta doa lintas agama yang dilaksanakan sehari sebelumnya.
3: Hari ulang tahun Polri yang ke-80 dilaksanakan besok. Jadi mulai malam ini atau sebentar kami sudah siapkan nanti geladi untuk persiapan besok upacara dan juga doa lintas agama sebentar sore dilaksanakan dan besok kita laksanakan upacara Hari HUT Bayangkara yang ke-80 terpusat di Mabes dan juga di Polda. Kami Polres Jaya tetap kami laksanakan upacara.
2: Lebih lanjut, AKBP Albertus Mabel menuturkan upacara Hari Bayangkara akan berlangsung secara terpusat di Mabes Polri dan Polda serta dilaksanakan serentak oleh Polres Jayawijaya di tingkat kabupaten.
0: Saudara, Pemda Kabupaten Lanijaya gandeng Kejari Jayawijaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas.
1: Pemerintah Kabupaten Lanijaya di bawah kepemimpinan Bupati Aletinus Yigibalom, SPD, menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Jayawijaya. Penanda tanganan kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara ini berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Jayawijaya siang kemarin, ditandatangani langsung oleh Bupati Aletinus Yigibalom, SPD, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Sunandar Pramono, SHMH. Kerjasama ini mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya. Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan, Pemda Lanijaya akan lebih siap menghadapi berbagai persoalan hukum, sekaligus memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai aturan. Dalam sambutannya, Bupati Aletinus Yigibalom menegaskan kerjasama ini bukan sekedar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Ditambahkannya, pembangunan di Lanijaya membutuhkan kepastian hukum agar setiap program dapat berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Sunandar Pramono menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemda Lanijaya. Ia menegaskan kesiapan kejaksaan untuk mendampingi pemerintah daerah dalam setiap langkah hukum perdata dan juga tata usaha negara, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai koridor hukum dan terhindar dari potensi masalah di kemudian hari. Kerjasama ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. Acara penandatanganan turut dihadiri Forkopimda, Sekda, jajaran OPD, asisten Sekda, staf ahli bupati, serta tokoh masyarakat. Kehadiran seluruh unsur ini menjadi simbol dukungan penuh terhadap komitmen bersama membangun Lanijaya dengan landasan hukum yang kuat. Dengan ditandatanganinya kerjasama ini, Pemda Lanijaya menegaskan komitmennya menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. RRI Wamena, Afrianti Marbon melaporkan.
0: Saudara, klarifikasi Pemkab Lanijaya soal mahasiswa dokter spesialis di UGM, di mana pihak Pemda telah melakukan MOU untuk 6 dokter spesialis.
1: Pemerintah Kabupaten Lanijaya Provinsi Papua Pegunungan menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh mahasiswa asli daerah yang tengah menempuh pendidikan dokter spesialis di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya isu di media sosial yang menyebutkan Pemda tidak pernah membiayai perkuliahan mahasiswa tersebut. Bupati bersama jajaran OPD telah menandatangani MOU dengan UGM senilai 4,8 miliar rupiah untuk 6 mahasiswa dokter spesialis asal Lanijaya. Setiap ASN yang menempuh pendidikan spesialis mendapat dukungan biaya sekitar 700 hingga 800 juta rupiah untuk 4 tahun masa studi. Bahkan, Pemda melakukan pendekatan personal agar mahasiswa layak mengambil spesialis di UGM. Direktur RSUD Tiom, Nick Alberto Yoku menegaskan, seluruh pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Biaya yang sudah dibayarkan mahasiswa akan ditinjau kembali agar tidak merugikan pihak manapun. Sekretaris Dinas Kesehatan Yamina Kogoya menambahkan, isu penelantaran mahasiswa sama sekali tidak benar. Tim akan segera berangkat ke UGM guna memastikan kondisi dan menyelesaikan persoalan yang ada. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Saiman Yigibalom menjelaskan dana sesuai MOU telah ditransfer langsung ke pihak UGM sejak Juli 2024 lalu. Hingga kini, UGM belum pernah menyampaikan surat resmi terkait penambahan anggaran, sehingga Pemda juga belum menerima keluhan resmi dari mahasiswa. Jika ada kekurangan, pemerintah siap meninjau ulang MOU agar sesuai kebutuhan. Selain 6 mahasiswa di UGM, terdapat 1 mahasiswa asal Lanijaya yang mengambil spesialis saraf di Universitas Indonesia secara mandiri. Bupati telah mengarahkan agar mahasiswa tersebut tetap difasilitasi mengingat kebutuhan tenaga spesialis di daerah sangat mendesak. Oleh karena itu, Pemda Lanijaya menegaskan tudingan penelantaran mahasiswa tidak mencerminkan fakta. Bukti MOU, kuitansi, dan dokumen transfer dana telah disiapkan untuk ditunjukkan kepada pihak UGM dan juga mahasiswa. Pemerintah berharap polemik di media sosial segera diluruskan dan mahasiswa yang bersangkutan dapat mengklarifikasi serta meminta maaf atas tuduhan tidak mendasar. Dengan langkah ini, Pemda Lanijaya memastikan bahwa seluruh mahasiswa dokter spesialis tetap menjadi prioritas sebab keberadaan mereka kelak akan menjadi aset berharga dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Lanijaya. RRI Wamena, Afrianti Marbon melaporkan.
0: Ya, pendengar Anda masih mengikuti penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Saudara, pasar kuliner yang digelar Pemkab Jayajaya bekerja sama dengan Dekranasda dan TPPKK menjadi bagian dari rangkaian kegiatan monitor bareng atau nobar Piala Dunia sekaligus wadah promosi produk UMKM lokal.
1: Ketua Dekranasda Kabupaten Jayajaya Dr. Ridawati Waromi Murib SPKJ mengunjungi pasar kuliner Piala Dunia yang dipusatkan di kawasan Tugu Salib Wamena. Pasar kuliner yang digelar pemerintah Kabupaten Jayajaya Papua Pegunungan melalui organisasi perangkat daerah OPD Teknis bekerjasama dengan Dekranasda dan tim penggerak PKK menjadi bagian dari rangkaian kegiatan nonton bareng Piala Dunia sekaligus wadah promosi produk UMKM lokal. Dalam kunjungannya, Ridawati menyapa para pelaku usaha, meninjau sejumlah stan kuliner, serta memberikan semangat kepada para pedagang yang memanfaatkan momentum nobar untuk meningkatkan penjualan. Kepada RRI saat ditemui, Ridawati Waromi Murib mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ridawati yang juga menjabat sebagai ketua TPPKK mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, Dekranasda dan TPPKK diharapkan terus menghadirkan berbagai kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Ia menilai pasar kuliner tidak hanya menjadi tempat berjualan tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat yang datang menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Melalui pasar kuliner Piala Dunia, ia mengajak masyarakat untuk mendukung produk-produk UMKM dengan berbelanja di stan yang telah disediakan. Ia juga mendorong para pelaku UMKM agar terus menjaga kualitas produk, kebersihan, dan pelayanan kepada pelanggan sehingga mampu bersaing dan berkembang. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori, melaporkan.

0: Saudara Limna Hisage, pelajar dari Provinsi Papua Pegunungan yang juga atlet nasional Indonesia kembali menorehkan prestasi gemilang pada ajang kejuaraan nasional Kejurnas 2026 di DKI Jakarta untuk kategori putri usia 18 tahun. Limna Hisage berhasil meraih medali emas pada nomor viol tolak peluru dengan jarak tolak 12,30 meter dan berat 4 kg pada Kejurnas tersebut. Selain medali emas, Papua Pegunungan juga sabet medali perak oleh atlet muda lainnya atas nama Ian Wetapo pada nomor lempar lembing kategori putra usia 18 tahun. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Papua Pegunungan Timotius Matuan SPDMPT mengatakan pertandingan masih akan berlangsung hingga 30 Juni 2026 sehingga diharapkan perolehan medali bisa terus bertambah. Timotius Matuan mengatakan perolehan medali tersebut merupakan kebanggaan tersendiri bagi Provinsi Papua Pegunungan sebagai provinsi yang baru saja dimekarkan nama mulai mencatatkan sejarah prestasi di bidang olahraga.
1: Walaupun ini kita provinsi baru, tidak punya sarana-prasarana, tapi puji Tuhan kami bisa mulai dari PON 21 Aceh dan Sumatera, kami sudah berprestasi 6 medali emas dan 2-3 perunggu, juga atletik ini mengikuti Kejurnas. Nah, sementara mendapatkan 1 emas dan 1 perak. Harapan kami, walaupun kami provinsi baru, tapi puji Tuhan kami bisa mengikuti prestasi baik dari tingkat pelajar bahkan dengan tingkat umum. Nah, mudah-mudahan ke depan kami harapan Papua Pegunungan ketika kami punya sarana prasarana, kami yakin sekali bahwa kami pasti akan mendapatkan peringkat yang lebih baik sekali.
0: Dengan demikian, ia berharap pemerintah pada 8 kabupaten Papua Pegunungan hendaknya segera menyiapkan bibit-bibit atlet muda, termasuk juga sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang lahirnya atlet muda dari daerah. Sebab tugas pembinaan atlet ada pada dispora tingkat kabupaten.

0: Saudara, dalam upaya memperkuat kedamaian dan stabilitas keamanan dan ketuan NKRI di wilayah Papua Pegunungan, sejumlah tokoh penting di Kabupaten Jayawijaya dan Papua Pegunungan menggelar pertemuan di kantor Lembaga Masyarakat Adat LMA Jayawijaya pada Selasa 30 Juni kemarin. Melalui rilis yang diterima RRI menyebutkan kegiatan itu dihadiri para kepala suku dan tokoh agama serta forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda tingkat provinsi dan kabupaten. Sedikitnya 40 kepala suku dan 40 tokoh agama hadir dalam pertemuan tersebut. Forum ini mempertemukan para tokoh penting guna menyamakan persepsi mengenai peran krusial mereka dalam menjaga kondusivitas wilayah. Memasuki agenda utama, diskusi interaktif digelar untuk membahas kolaborasi nyata antara otoritas adat dan tokoh religius. Ketua LMA Jayajaya Herman Doga menekankan betapa besarnya pengaruh kedua unsur tokoh ini, yakni adat dan agama di tengah masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk berada dalam satu frekuensi yang sama demi membentengi masyarakat dari provokasi negatif yang dapat memecah belah. Herman Doga berharap bimbingan rohani terus ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya aman secara sosial, tetapi juga aktif menjaga keamanan serta kedaulatan NKRI di tanah Papua.
1: Kami kepala suku, tokoh adat, dan tokoh agama se-Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dengan ini menyatakan sikap. Satu, kami sepakat untuk bersatu dan bersinergi untuk menjaga keamanan serta kondusivitas di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya. Dua, kami siap mengendalikan masyarakat adat dan jemaat gereja dengan pendekatan kasih dan kearifan lokal agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak manapun. Tiga, kami menolak dengan segala bentuk tindakan negatif dan anarkis yang dapat mengganggu kedamaian serta kedaulatan NKRI di tanah Papua. Jayawijaya aman, Papua Pegunungan damai, NKRI harga mati.
0: Bagayung bersambung, para tokoh agama yang hadir memberikan tanggapan positif dan menyatakan kesiapan penuh. Beberapa poin penting yang ditegaskan oleh perwakilan tokoh agama antara lain lembaga keagamaan dan gereja siap berdiri sebagai mitra strategis adat yang untuk menangkal segala bentuk provokasi. Sebagai aksi nyata, tokoh agama berkomitmen untuk menjalin kerjasama konkret di lapangan bersama para kepala suku demi mengawal ketertiban warga. Sebagai penutup, momentum bersejarah ini seluruh peserta bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Acara kemudian diakhiri dengan pembacaan deklarasi pernyataan sikap oleh kepala suku dan tokoh agama yang berkomitmen penuh untuk saling menopang dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Jayawijaya. Pendengar, Karate Bayangkara Presisi Polda Papua raih 4 medali di Kejurnas Piala Kapolri 2026.
2: Kontingen Karate Bayangkara Presisi Polda Papua menorehkan prestasi kebanggaan pada Kejuaraan Nasional Karate Piala Kapolri tahun 2026 dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kejuaraan berlangsung di Gor Nambo Jaya Sport Center, Kota Tangerang, Banten pada 25 hingga 28 Juni 2026. Kapolres Jayawijaya KBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui pelatih sekaligus ofisial Karate Bayangkara Presisi Polda Papua AKP Novilus Teyoku Esos mengatakan kontingen Polda Papua berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Medali emas diraih Bribda Aril Ohe dari Polres Jayawijaya setelah menjadi juara pertama kategori Kumite Festival kelas minus 84 kg usia 18 tahun ke atas. 2 medali perak dipersembahkan Bribda Derek Ambaikuri Rumborias dari Satbrimo Polda Papua kategori Kumite Festival kelas minus 70 kg usia 18 tahun ke atas serta Aibtu Syamsuddin dari Polsek Jayapura Selatan pada kategori Kumite Festival kelas minus 65 kg usia 40 tahun ke atas. Sementara itu Aibtu Syamsuddin juga berhasil meraih medali perunggu pada kelas Kumite minus 65 kg usia 40 tahun. Kejuaraan Nasional Karate Piala Kapolri dibuka oleh Karojian Stra SSDM Polri Brigjen Pol Agus Sujadi Supraptono SIK dan secara resmi ditutup oleh Irwasum Mabes Polri Komjen Pol Dr. Andus Wahyu Widada SPHI Il. AKP Novilus Teyoku berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi atlet karate Bayangkara Presisi Polda Papua untuk terus meningkatkan prestasi dan mengharumkan nama institusi Polri, khususnya Polda Papua pada berbagai kejuaraan tingkat nasional maupun internasional. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustin Sipagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: berhasil menjadi juara, Prancis tentu saja menjadi salah satu kandidat kuat sebagai juara di Piala 2026 ini. Apalagi kita dengan kemenangan 3-0 melawan Swedia ini, artinya Prancis melanjutkan tren positif di mana sejauh bergulirnya Piala Dunia edisi kali ini, mereka setidaknya menciptakan 3 gol dari pertandingan yang jalani dan semuanya berhasil dimenangkan.
1: Ya, bagaimana Anda melihat penampilan dari Mbappe di pertandingan kali ini, Bung Tovani?
0: Ya, Mbappe sang mega bintang tentu saja jadi sorotan utama, 2 gol membuktikan kalau
1: masih konsisten lah penampilannya begitu ya.
0: Penampilannya konsisten sekaligus menjadi salah satu bintang yang bisa memecahkan berbagai rekor ke depannya.
1: Ini
0: dia bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas di Piala Dunia 2026, sekaligus bersaing juga dengan mega bintang Argentina tersebut dan daftar top skor pencetak gol terbanyak di sepanjang sejarah Piala Dunia. Sekarang dengan 2 gol yang diciptakan ke gawang Swedia, artinya Kylian Mbappe hanya tertinggal 1 gol dari Lionel Messi. Dengan usianya yang jauh lebih muda dibanding La Pulga, tentu Kylian Mbappe punya peluang
1: untuk mendapatkan sepatu emas begitu ya. Baik kalau begitu. Bang Topani, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, selamat pagi.

Iya, pendengar baru saja Anda ikuti siaran langsung ya, pertandingan sepak bola babak 32 besar di mana tim Le Blues atau tim Ayam Jago ya berhasil menghancurkan tim Swede dengan skor 3-0 dan berhak melaju ke babak ke 16 besar atau perempat final menantang tim para Gai yang berhasil mengkandaskan tim raksasa Jerman. Dan bergar tentunya nantikan terus acara-acara sepak bola yang hadir sepanjang perhelatan Piala Dunia 2026 ini, tentunya juga di Pro 1 RRI Wamena. Baik, kami hadirkan spirit dan semangat kembali melalui bikisan lagu-lagu terbaik di sesi semangat ya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan warna dan kreativitas buat Anda di sela-sela aktivitas di siang hari ini.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya

0: maka pelayan itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh pakai noken. Masa kau terus suka noken tuh? Kau lupa kah?
1: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Pendengar, kami informasikan nanti di pukul 10 RRI kembali akan menyiarkan siaran langsung pertandingan babak 32 besar ya, di mana tim tuan rumah akan menantang tim Amerika Latin Ekuador. Yang sampai lewatkan di pukul 10 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.